Hama kashwarum iman ve salih amal takula mihunna evrenge iman kamge sababum evrenge veri raskalange evrenna tedmug dakkawa nete ni'matuge swargetahuga evrenge dashum fenkor tan hinga hinga hunna nete.

0: dengan hadiah formula. Eta formula muli bodu gaya, asyikan ko firu mala inge. Wara rangar.
1: Deng ni damu kia ni kon zikre?
2: Bismika Allahu ma'amu tuwa ahya.
0: Masya Allah, wara rangar. Ya, wara mulu je mama dun dah. Deng hingga ni dalam dah.